95,8 MHz, sama tuh follow hamil belum ganti ya program Vivang Solo gue di sama gue ini yang so papa yang tepuk sirah mutu ko belum aura mebe oh ini lor tepuk sirah sirah mutu ko yanti durang tuh harus cuman larang iya program Vivang Solo ya teman ini nafating dari dia dari Solo gue tepuk sirah nabe mau kami partisipa no program di lekom vida mutu ko belum desi nabe yang disperi tepuk sirah sirah nafating stay tune hela iya loran sian ulur esen 5,8 MHz ini yang so iya nih Ini sampai baik durante orang yang larang ini tol sera. Ini bela request ini yang musik favorit sira. Ini bebaka itu bos sira gosta. Iha live streaming page di Facebook Radio Liberdade di Lenin yang. Oh bela mos iha live streaming TikTok Radio Liberdade di Lenin yang. Hodi request bos sernya musik favorit itu atau dedika beta bos sernya kolega, familia itu bos sernya sponsoring bela mos beta bos sernya kurti sound sira. Oke, nih bahirak nih bakara request tepuk sering musik ya, bela request musik kalian tepuk sering komentar yuk, iha live streaming pagina Facebook, no bela mos iha live TikTok ini ya. Tapi nih, ba itu tepuk sira, stay tune nafatin deh, durante orang yang larang, tambah alen deh musik nih bema kita tepuk sira request, karik seiha agenda mos, nih bema kianti selori tepuk sira bahatin hamutuk, nih stay tune nafatin, no seiha drama, drama, nih bema kianti selori tepuk sira barona hamutuk. Stay tune nafatin hamutuk kianti, hela loran, sian ulures 5,8 MHz ini yang. Nah, telah kita ingin program Vivang Solo buat disanggoh ini yang. Itu sebarang musik iya dahulu kene, khusus Justin Bieber. Kalau barang Nicki Minaj, yang titlo Beauty and a Beat. So, musik ini anti mak Fobaret, ne betul mai tepuk sirah mak request musika, musika fon tohik nia fon tomak nia bele. Oke, ne betul mai tepuk orang musika, husi Justin Bieber, kalau orang Nicki Minaj, hanya titlo Beauty and a Beat.

Okay, jde nějaká muzika, hned bude trochu na hmotu, konou se Justin Bieber, kolo pořeho Nicki Minaj, čeho je tlou Beauty and a Beat. So muzika jde nej antimafoba, tlou ke tenhle programa, bývám solo, který se o hini nijang. Nebe tu rma je tabo si raha karak request, tabo si raha nje muzika favoritu, a tu dedike bete tabo si raha kolega, tabo si raha familia, fuan sorin, kurti saun, bele request mai. Oke, ini benar Fatih dari Erdiak, dari Solo Kueto Bosira, ini benar maksudnya Fatih stay, hela, ba Antonio, ini benar dari Erdiak, lah tenemai mai provoka itu nyatain sama, ini sorti, yanti sabar-sabar. Selanti, yanti maklah sabar, yanti berbuka tuh yuma. Oke, lima deh, ya. Nah, bom sintonisa, dari Kueto Bosira, maksudnya Fatih sintonisa, mau belko, bon dia, bom aktividadis. No, Antonio, ini dehang, oba fotis, oba butis, oba fotis soring, hetan tango. O mai fatin netang he tantang o. Inte yo ono morishi kono bahawrit sa. Sela yo se scroll TikTok o se he tantros mo haolor lorong. Negalai. Ok, nyo mai tanya dian la faik ma koliane los te keras. Maksudnya manusia berwujud la faika lusa. Yo hari awan se la faika. Para hau ema das nene, ema, ema. Ema lolos. Masa hari awan isang la faik. Halo komprendi dene. Oke, giri nakan ini diantina. Edit anaren hal di dia. Awak edit follow. Oh dia kan mana? Oke, nama dader dia. Kerida Octaviana di Jios. Nanti bon dia mana? Bon dia mus kerida dia kalem. Nabi yang terakhir itu bos sura dia kah. Habis ni dia bon dia santina dia kela to. How dia kela? Oke, tapi mai dia how santina? Lawu santina. Dalai datan lawu santina. Oke, lima menit. So, leo, mong leo ni deh ha bon dia bingati usi bobo naru. Bon dia, bobo naru, sila itu bobo naru hatu. Kuda ulun. Oke, ini ada dia yang datang itu bon sira. Lili bawa all fans, Rebek Sano Fatin stay. Mana Novita, ni deh ha bon dia mana Yanti. Bon dia mush mana, di kelae. Tapi Yanti sepira dia. No, lafek ni deh ha mosu mai falion. Anto, harga, hakara kau lakon tiap usi mundu ni kan lusa. Lakon tiap usi TikTok kan lusa. Mong belko ni maitang ni deh bon dia bim, bon dia. No, Antonio dia yang simu tiap-tiap, simu sedang. Bukti ke korong mare. Lemang dia udah hotelnya dia yang bing. Toka musiknya hotit lu, thank you for coming. Musiknya dedike pa bing yang tidak. Oke, musiknya yang saya makan. Tadi yang artisnya narang kira sini para. Yang dibuka kali fasil atau hetang. Oke, tapi ini musiknya barak los. Dalam rumah sini hotit lu aneh sang. Tapi ada dia yang nafatin dia buat tebot sira. No, iya ni narang lah tene da. Intinya ni uje stiker red. Nya dehan salam ba ANTL. Okay, ANTL sida. Eh sorry, yang ti kepo itu. Okay, ni pada dari dia get mau fox si manager Santina nyaling karek arbiro red. Halo Santina nyalinda. Ami bapa naru hotu. Ami munisipi ida. Mabe. Ami munisipi ida. Ami liang ida. Mabe. Ami emak kata kata. Ami lah nesan da. Emak rua. Ida Santina ida Yanti. Nama kata dia hawa nesan Santina. Ami logat nesan. Oke, Profesor David, dia kelai. Jadi Santina dia kelak kak. Jadi hawa kak, sekarang ganti dia adalah hira eh. Lur how life, how kau do life? Emang sempre dia how Santina, tapi how lo Santina? Mungkin tambahannya logat nebe mak tarutulas, terlalu bunaknya bunak banget nebe halo emang. Sebentar sa, oke. Nebe dari dia mau Paulino nya dehan dedike hela musike bahawnya malu klaorai hotu no judul ohing hausai husi uma. Oke, okay, kariklah salam musike dehan anu husi. Oke, okay, husi akik basra kolaboro Alex Pasaribu hanya titlu laorai nebe stay tuna fatim. Dani atok nya dehan pagi kakak. Oke, okay, pagi ju kakak, apa kabar? Mam Fox, nya bagian dah nasa ne. Nya nasa ne manis mane. Mes kita bawa ke mana yang. Memfirmin salam ba familia departamento agronomia Jero di Giuseppe Weni Teli. Oke, okay, espero sila stay helai. No, ba all sila serok nebe maksana fatin stay tundet. No, Antonio nye dehang abin dari ke hela musika da narang kalvari insomnia ho nye judul. Se magdada musika ne iha may be say AI dead. Ida nini original ne yang tiat latin sidokanya sidok iha. Nebe AI musika usi AI ami sela toka ihane nebe disculpa karik bale rikos musika seluk dete maung nebe tumbe no bolu hau maung dala bara ko bolu hau Antonia nebe de repente o bolu hau bing. Oke, okay, Montoni Andi nyeri yang hau ta toli liat domin bahau nia dobeng iher merah bom dia mor dia kalai ne Montoni Andi. Oke, okay, Montoni Andi nebe ba bing bing bing narasere
Bing mau nyo fon soring her mera ne bai spera sintoni jela. Ne beda der dia get mau bulak liman katar. Ema yang narang makida ne laus yanti ma dehang ema ma be ema yang narang kane sang ne. Ne beda der dia get da der dia get da solok det ba mau bom sintoni je ba ma aktividades. No Antonio deng i omos lirik. Maksudnya lirik sada omos ane omos kadang ane ane. Ba bai ngo bolu Antonia. Maybe ohin lorang latene anju tur ya onyo ulung anto halo sentensa. Okay, bolu bing. De repente. Amos of odak. Ne beda der diak dat ba mau mon justing es picho no ba keng dua keng keng ke king. Dua tiga ne bema korasnya kompanya mos yang tinggi de der diak dat solok ba to bot sira hotu. Bom, acompanha det no tiro mai antes celorita bot sira barona musica usia kik pastra. Kolovoro ho pas Alex Pasaribu, hanya titlu Laurai.

Okay, ideálne nejaká muzika, neviem, dronoho mu tu konohu si aký pastra, kolo vorha Alex Špasarový pohľa tieto Lauraj. Loriane, to je tu ko sa nol limitru nul resing ida, kari klasára muzika, nesira balu mohin request, nebe janti fo batena. Espera se este ihela, se húzu tie muzikem hak svojť sa iha, neko dadu, orsida janti po moste mňu mojim mene. Okay, lima retiam. Nebe bom sintonizo na Fatim, beto po sere mek seno Fatim stay, hela Loren Shino Resin 5.1 MHz in iang, ya di yere der diag, dere solok de et, ba maung Antonio, maung Ramos, Jero, 22, nide yang bon dia Timor Leste, husi Kalimantan. Halo, bon dia, husi Timor Leste, ba Kalimantan. Oke, emetan nide yang, bing asli nebe, hawas li likisa, no nide yang, likisa parte nebe niang, parte tiber niang. Dia love nya dia oh nega ya Fatim itu loas bicara. Aku mang minggu aku terus dia tempo iha itu batia monte matu biang. Okay, yang tinggal tempo iha ya sesta segunda to sesta yang tiha lah iha tempo. Mabe sabtu minggu iha tempo mabe yang tiha noing ida ne atu baris kansa niang. Tempo baris kansa. Mabe obrigado balak mang minggu wa convida. No dia love nya dia abing asli nebe. Oing hau dia antena. Emete abim bonito los obrigada barak delbe nya de bon dia dia kalae bon dia hau dia ko obrigada barak emeta nya de bon dia bing oke bon dia mos di kalae azin nya bon dia bonito los jo ben thank you bon dia obrigada barak abim bonito hau dia oke Tapi nafatin hadir dia, kau itu bos sira, nabi maksudnya nafatin sini Tunisia hela. No haburas ni deh my how hang iha uma. Maksudnya, tu hang am numa, tu am numa ga, ha? Hau curiga, emasnya hau curiga. Thankful itu itu nama ni maksudnya sama ni. Kayaknya ni Intel, ni ada ni nama antongnya Intel. Mang Leo jadi yang bon dia bing, okay bon dia. Mesti mang Leo dia kelain. Nabi nanti supaya kata kita dia, kau dia lain tu nyati vidalis pelorong oh ini ni. Jer Smith ni dia bon dia, okay bon dia. Mesti mang Jer dia kelain. Ricardo ni bon dia, dader dia, okay bon dia, dader dia, bon dia dalaida. Tony Andi ni deng hau ta toli lia dom. Okay, oh hidane. Oh yang yanti lete na ne pada dari dia mau Rocky ni de bon dia yan. Hello, bon dia. Dia deh hande di kelo muji ke de Miami ne berona nonton hela yang nyeliang ne. Okay. Depois si terona musika. Sante, de ba kare krikus musika kare krikus agora keras. Okay, ne pada dari dia no pati ne mau Rocky. Anis 23 ni bon dia dia kala yanti. Okay, bon dia yanti dia ko brigada. So ita dia kala. Okay, mau ngantonya deh ham bukan buka lakon husi serba mus fila umannya umane, ha? Serba musufali emanya umane. Maksudnya sa, saya ser langsung balik emanya umaga. Aneh anda, aneh tapi ada. Okay, obrigado ma mau labi belo, bon dia.

Okay, vamos sintonizar itu vamos aktivitas kerja lalat itu vamos terus nih aktivitas vamos lebih belo. Thank you so much. Virgonya dia bim for hela haunya cumprimentos ba colega Sira Iha Angel Adra Liu Liu Mana Simonia. Aki ada der diak ba NGO Adra nih nebe karik iha dili ka ya forau simoni dili nebe der diak ba NGO Adra lulu ba mana simonia karik kalau aktividari semangat na fating. Aki obrigado barak maung labi belo bon dia bom sintrija dia love nya dehang abi inso hela musika sofreida mai ame maktur hela ne musika sofre nebe husi cream song ne ka ka husi fiel baptista ne. Mhm, si ruane biasa gosta halem fun mora, so ser ni letra musika ser ne ne gale. Mang leo nya deha bin de ke musike da ba bin seuk iha uma surik mas. Na be espera bin seuk stay tun hela. Hello bin seuk dia kalae. Aken okay, na bom si trin sare beta bo sira de di jono bi fa no ba all sira saluk na be mak saya kompanya hela yanti amo tu kau yanti akara krikas da bo ser ni musika bele request del. So yanti hene. Nebe bom sintonizar itu baita boser nebe maksaino fatin stay tune iha live streaming pagina Facebook Radio Liberdade ni dili ni niang yantinya ada der diak iha live TikTok ni niang mo ada der diak baita bosera kari kalal da boser ni aktividades oke bom aktividades det no maung deo love nya diham feel nian det abim bonita yung furak. Oke maksud musik itu sudah lagi kaspada yanti da urusnya yantinya kakoro kontuna. Muito obrigada. Nebe fiel Batista nye da moras ne. Moras ne ka ida mesak ne. Nebe stay tuned fatinet ba maum bom sintoniza bom aktividadis kari kalal to botnya aktividadis ya der sang ni niang hagara ka kompanya ho musike fon tohik niang okay stay. Okay nebe tur mai da sebarona musika i hane nebe da der diak epi sayang. Okay sebarona musika se fiel Batista kolabora ya hane sa titlu moras.

Ja, ideea ne manca muzica, ne be manca Hanaru Musin Fiel Baptista, colaboro Johannes Sonia Titlu Moras, ne be manca Ida Rona Hamutu Kona no balu sentence emocional los rona muzica da ne, anto ngalo sira typing los ina ba balu fung Moras ba tanish matam bin la tumba la tene, sira ni Moras da ne teves kabosa kita la tene, bebe, espera teves. Ok, so yari ya komentari husi maun Virgo, yari ya muzika ne, muzika ida ohing ne, halo kolega Lopez fuang tohik tia ikutadu. Labela rona o sentimento, rona o ita ya tilun de, se ita rona uja tilun pusta sentis tango ito sentimento, ah, ne ita sentis sa moras ida double, double moras ne. Labela uja sentimento, ok? Tama bututut falso. Natalino nya dehang muzika halo hau ni fuang moros dada isya ras kai kutadu anto ansa persija oksigen yo anusa se persija oksigen yo ke bai ha klinika sira ka bai ha hospital nasional ne ba bele hetam oksigen yo gratuita ne ba. Okay, 7 nya dehang muzika halo hanoi fali buat balung hau curiga hanoi seda dia untuk main yantis ni kepolos dia untuk main hanoi buat balun sudah bang lihat ni yang kane kela karik bing ay bingnya fuang ni tomak lai hat tergores tergores itu anet mas lah ya bingnya fuang ni dia kelos amalos so ke emang ada rikos musiknya ni ah ni fuang grave Antonio ni dia yang musiknya ni hau rona hau hanoi kono fali uluk ohal one arbirudet one arbirudet suruh empat mata mas lah. Halo fun kane kanu saba ha dunghau olori ba fetwan sir halo no fun kane ke mai dunghau e sira kone bari gebi dia roju ni dem fura close job yang liang aha liang birong mamuk nebe kita koko imirono us telefoni mas ne domingo sin de yang rona holarang e sa rona holarang maksudnya ida ne dai nya de yang sofre todan lae yanti la todan ay yanti ni fun ne kaman los dia close. Aki apuras nyo dehan yantina dader dek fuang tohik tono ne. Agura sira marikos musika sira dung fal ma yanti deng yanti ma fuang moras. Yanti la fuang moras sida dalai datang. Seving nyo deng musika halo hanoi fal buat balung hanoi sida ba. Antonio fal mus halo drama mai stiker fuang tohik fal ba laten tohik tebes menega. Dia love nyo deng musika ne halo matam beng monu fali. La faik sira haksoi saif sinya kandang depois de tarona musika fuang tohik niya. Imi fiar galai. Nah, buruknya deh yang tina dah derit fontohik kena. Halo fontohik dah, dah datang halo fontohik. Mang nato ya deh yang abang mai nonton eh. Okay, se how lolos ni halo gosta bola. Hawanza gosta deh, gosta ema deh. Lost gosta bola, gosta ema. Se dia repenti deh mak habai ya kampung ini ni bah, hawan beri kena bah hetang hau. Aha, ne halo gosta bola, mabe hau gosta ni pemain balu ni bah. Okay, jujur, saya yuyurnya. Leo nyari bing musika halo hanoi fali uluk. Okay, hanoi deh. Tapi bela bela koko atau fila. Tambahnya saya kane koko badal rua. Okay, Natalino kerana bing musik dia kubri gada. Mau nato nyari yang latihan sa. Kita halo bat tebis kerja ada. Yanti lu fung moras dah. Yanti fung moras aras kita. Okay, mau lihat hotelnya dia bing yanti fung tohi kela kerja ada. Yanti lu fung tohi dah. Yanti nyu fung ni aman aman hela nungka mas tohi. Nebeda dia dia det ba mau Nelson lain ni dengan kata-kata seda. Kata tu kata ya hau. Yanti kata tu motiva yanti ni aneh tu selah hitam. Buka he Google. Chat GPT. Lala pandanya pun dia bing bonita pun dia mau ping lala di kalem. Esa 226 pun dia di kalem. Saya pengen dengan Santina. Oh dia kela tu. How dia kela? Oh dia kalem. Bobanya dia pun dia bing pun dia. Saya pengen habis rikas musik dari Bella. Kerja rikas musik sedar. Kolega Lopez Sofre hela tu tarang. Netaran lasanya tanggung jawab mana? How ker musik kerana ni Amerika semua tahu kadit. Demi ini buaya jantan semua lompat keluar. Semuanya lompat. Ayo angkat kaki. Okay, lima rete. Ulu Rubik ni pun dia musik aeroportu mai turiskai on sira makrona ya labing alien. Okay, depois terona ya. Besi mau ni deh hang rona holaran deh Teisa. Rio pun dia kakak pun dia adanya deh pun dia dobing dobing derpenti. Pun dia lalata klorikot nomos El Silva alias mangobatu ni deh mana yang kanta ho sentimento doming keriklada. Ya, lau sentimento dem. Kadang nyeri handa dader dia kakak dedi kela musik Pluvio File Husi Crimson Homarvi mai ami nebe maktur hela kakak. Agar pas terona musiknya ne nebe dader dia no seven ya ya yang liang gaya hane sang hanba ansaba hane sang imirona nesa.
Oke, ini benar dia mau markis pun dia ma. Eh, hanoan ne. Oh hadir Maya malah ya tena tuh ama Mai tena radio. Ini benar dia. Nomor nama Jenna ini yang kanta on abing. Abing lah kanta dah. Sorry, abing ini lokutora radio, presenter radio Laos Kantora eh. Laos Kantora. Dale dia Laos Kantora. Nalo ni pun dia. Halo, pun dia. Nalo dia kelam. Lor sa ni dia mam is your my home. Maksudnya sama ni. Nebe dader dia dada solok dad batu jito. Nebe mau korasnya kompanya mo. Dader dia mau Nelson. Dader dia noba all sira selok mau litu. Yanti dader dia dada solok dada itu bos sira. Karik karik rikos musiknya boleh rikos ya. So yanti musiknya dah iha yanti foba. Karik lah yanti troka musiknya sel. Kostanya dia pun dia dobe. Dia kalai pun dia. Hau dia konsya hau mau dia kalai. Herman Jildu. Nyede hem pun dia mana oke pun dia mosh mau dia kalai. Oke, okay, nampaknya dari dia, nalu ini yang hela dia kela bing back yang hamus dia aku beri ada. Markis ini yang ama ba nonok det ne hawa der mai buka bela. Oke, okay, hari am buka mama, kari buka mama label bafatin seluk buka TikTok det ama ini ya lah. Macam Alves ini dia pun dia kakak dia kela hawa dia pun dia mau dia kela beri ada. Sepira hamus dia. Nampaknya bom si Tunisia det bayar tabus sih, nampaknya maksai nafatin si Tunisia hela Lawrence channel Lawrence 5.1 megahertz ini yang. Terima kasih antes selori tabus ya Barona le musik Husi Crimson kalau boleh hawa Marvin hanya titlu Blue Fio File.

I anem acum muzică, o să crin să am comporo mar bio e titlu plufio fail. Muzică ne bemac na conul o so aitara, che mă balu mai dumianti, mă fumoraș, mai pedal la șianti mă fumoraș, sirem fumoraș, negale. Ok. Ne bemu si muzică la reanita betu cu sanul limitu hat nulu resing ha, tamani no fatin hat ora der diag der solo de betu bosira, ba maung natalinu, ne dem bing ya liang gaya abuja. Aha, abuja. Yanti ne liang ne mironon telefoni ma diag ne. Ima sorun pat mata ma yanti kolia. Ah, loga tarutu. Marques ni dehan laos ama tam sema krahela kanyo. Ah, be fitfong ma tau hele no basa. Ne be hanet tona ba iye ne. Oke, Marques ni laos. Oke, ne bom sintonisa rit ma mong Marques. Bom aktividadis, kari ka laos rit bom sani aktividadis rumah dari samong Nelson lain. Ni deng ida ne hoto tau dahur. Oh, nah, oke, kalma. Frans ni deng bingil yang gaya tia. Brigada mong Frans, Nelson lain ni deng Moras los mama, ikut adu. Moras jas nene, lori ba hospital. Selak lori hospital mai yanti makura. Yanti kura ne dia kelalais. Ne tanpa liga dura, tanpa be. Sera buat tidak be. Metang ne biasa makos ne algu daun ga idane. Tanpa idane. Imi dia kelima mai yanti makura de. Dia kelalais. Natalino koranya bing. Kanta halonya fuang hak mata. Aha, fuang hak mata. Lak mata ke hak mata. Lak mata karik. Usik arukanya halai libre tia. Usik fuang ne halai libre tia labele. Husik ni akmatik det senti moras ni labele ni ladun diak befuang fuang la saudável. Okay, among marga ni bebom sintonisa among France bon dia kurakanek. Okay, emainaran kurakanek mus iha la clear tangi contenti halo contenti na iha nam. Good morning sister, good morning. Ali nya deh bon dia bim bon dia mos bing Ali narang Korean yang ini tengah sport unidos. Okay, the portum slang. Tony, essa tinha bonita nossa obrigada. Buras nere bem, encanta o sentimento. Los, tem que o sentimento, né? Para aí te senti. Jam 12 sema clori pali bing reni mak selori ene beste ida fatin ya mong Nelson lai musike halo how annoying how nya dobeng husik ti han aha dalai datang senya husik ona o ida ne lasa nya dobeng ida ne onya ex haten ex kalai ni mantan babai ngemer yang mantan ne mantan laos dobeng okay dalai datang fu annoying det. Oke, ini pada dari dia kade, oke, mong Marques yang kade yang sakit hati ya, kayaknya, tamanya marikus musik itu nih. 26 nya deh, pun dia abim, pun dia nya deh yang gaya. Betul tuh gaya, it depende bagi kita ujar itu. Oke, ini pada dari dia, Tony yang love you, Aldo Santos nya deh, pun dia abim, pun dia mush maun di kalai. Tapi nanti espera dia ke, no Jane dem fo hela parabens ba Brito Guterres. Oh ya tinang ko isa. Lebe ba maung Brito parabens para Morish naru ke mundo asneret. Lebe da der diak nafatin det beta posira hotu mang Nelson lain ne dem Morish ne so seda so kura. Lebe lusik ne Morish ne tor sidin sai dodok tia ne galai ne ladun diak. Ne orsidin tin fuang la so davel. Okay, nabi nafatin dah dari dia dari solok dari betapa sirah hotu nabi maksud nafatin stay tune hela Lauren Shino Lauren 5.2 megahertz ni yang ihane narang I'm falso nyedi yang bun dia okay bun dia mosh dia kalai mau teh nyedi yang bun dia abim bun dia main narang main dene lau sama hili main narang mas ne dune nabi sorry El Andrade nyedi yang bim bun dia jodoh fu para bench badani oh hanya tina okay para bench badani nabi makau celebrate anniversary lah tene badal hira intinya happy kaluk day saya mana nabi maduru liutang hitanya moris lorong saya emang pribadi dan nabi makau dia liutang nabi para bench sukses na fatin hitanya karir hitanya studio. No, sukses na fatin. Eros nyo na bim follow par, halo atene. E maser ne, oin lorong, der pentire tinang barakas nene. Nebe der diak, parabens diat pas ter nebe koin celebre ser nye aniversario, nebe spera moris naru ke mundu. Natalini ne fuan moras ne sokura hot tarang, ida tarang ne opsaun, ida nebe mak paling la diak. Paling lah dia kona makita ne, okay? Dalai datang label Hanoi atau tarang nene, no. Ladun dia kira, dia yang laos opsaung meita dia yang laos opsaung meita. Iha dalam seluk lo satu resolve, ita yang fuang mora serne. Buka ema seluk para kura, label hiri buat tidak ohingi midehang ne. Ne ladun diak. Okay, ne beda der diak nafatin det baita posira, no ita separona musik ya ne usi marvi. Hoya titlu husliur tolarang. Imi serne be ohing fuang tohik ne, ita rona musik ya dene.

Okay, ini nama ke musika. Nih betul nama tu kau nak husi Marvi, hanya tiada lu husi liur terlarang. Kakuta kita bermain. Sepiring ni kakuta saya nafatin helah ini ya ulu fatuk. Okay, Halimar deh. Sorry. Itu Halimar deh important. Lah bela lori baseri liu. Okay. Nih betul dari dia dari solok nafatin baik tabo seru hotu memang saya nafatin stay tune helah lori sih nores 5.1 megahertz ni. Kadeng nih memang saya akompanya nafatin naim bafuan tohik ni. Bang Jaime ni dia hendak dikala musik ida baik ita mau aming halo modo iha dapur ai cowo idaman ida snene mane dapur ne silver ni dia bon dia bim bon dia mos mau di kala no kadeng dia oi musik fa moras kanta agora musik moris bok anfali neto ne mai ta deh ne ita sentimento ne lahanesa anda mos ita ikuti deh, tuir deh, letra usi musika. Se letra musika hal tu fang tohik, okay. Ita mus fang tohik. Se musika hal tu bukan, okay, itu tengke bukan. Okay, lianya dia dehan spill judul lain. Okay, ninya judul mah, oh ingat dia hantena husi liur tolarang, musikanya kanta husi Marvi. Alinya dia ambil bonito los. Obrigada. No, Elandri dia ambil for hela, okay, hela bakata-kata bahawnya maun japeu nebe maknya. Dobeng foi info para. Senya foi para buka seluk. La bela senti foi moras. Buka seluk. La bela senti foi moras. Ok? Dalai datang. Buka seluk. Troka niam. Han fila nya dehan. Halo foi tohik bing. Ok, hamus lo foi tohik dah. Maybe literasi musika malo ita foi tohik. Maybe halun saba. Bang Jaime dia bon dia bim bon dia kadengnya dia yang semak fung moras kakak Yanti belakura. Okay, oh tene moras ni dia. Apa belakura fung moras? Moras dia fuang ni. Sira selma belakura dah. Natalina Korea dia fuang moras ni sukura. Yanti lihat ya na. Ni beda dari dia. Silver ni musika. Abitu gamanya lay. Okay. Ni beda dari dia na Fatim. Baik tabut sira ni beda na Fatim sintuni saya Ara uju ni mai okay red. Latena minsa. Do domingo sini dia cantik. Kelas, mau ngapri gara banyak. Do, sorry ni bun dia bing, bun dia mau dia kelai. Fanu hela aling ikum bi melon de bese toba hela fanu bamos la boka musik ba nya sedukur musiknya toba lai ba kalian senti kole musiknya dukur de la bele fanu lai lain ten sang mai buti tie ka korok mos erik ni de bon dia yan dia kalae bon dia how dia keri konco erik dia kalae na be antes pere ta dia kya na be na fatin ha toda der dia dari solo ba ta bosira na be maksa ina fatin sintoniza hela mutu ko yanti hela loran sinolores 5.1 megahertz ni niang iha tiktok iha website Radio Liberdade Dili, Radio Garden, yang tinggal dari Erdiak, dari Kemanik, baik tebus, sira, bang mau fano, sayang. Okay, dari Erdiak, no, gago 24, nya dia bun dia binyanti, dia kelai, bun dia hau dia konsyaho, mau dia kelai. Tita, nya dia bun dia binyanti, halo Tita, bun dia kelai. Ovi nya dia bim, bonito los, marumak ni kreatura ni bonita, sa, ita bonita hotu, intinya ita bonita hotu, bonita bonito hotu. Brigada. Rastafara bon dia bonita salam dari Jayapura. Bon dia, salam dari Timor Leste untuk Jayapura. Intinya bahasa lah. Okay, Natalino nya deh hang haurona det bingnya liang bele kura ona haunya fuang kanek ni. Ne mau hau dehan seda. Ne mau hau dehan seda. Ma yanti det. Yanti kura ne la direta ma be usai anti li fomos bele kurane gal liang mus bele kurane gal ne bukti hatena sema sei rago. Okay, no mam silver ni abing anti usai munisipi ne be haus likisa dale datan likisa ovi ne be dader diak det no fano ni dia onyo foto ne ada foto ne nisha. Okay, fano. Ya beda dari dia, dari solo, dari beta bos sudah hotu, nabi maksudnya fatin sintoniza, hella. No, mau gago 24, nyade bing, ajudah tukul musika, bitu gama niang mai ami, hau makrona hella bing, yanti nyilin furek, ni musika bitu gama nyade, dan be. Framvir ni diham bon dia bing, likisha partana ben, likisa ya, laus likisa. Okay, nabi hau likisa parte tibar ni niang. No, garacunya deh yang hello, emanya futuru, hai, emanya pasadu. Okay, itu balas ni importante lah. Hing maromak mau balas ni clear loh. Jadi itu balas agora kira. Ni deh yang itu emanya futuru, nanti itu deh yang ni emanya pasadu deh.
Oke. Nebe ikun dader dia syakain yang bobo naru ni hahala ya harus bobo naru rahau kisa. Abim bonito los brigade monstie. Silver ni horo hinkers ni mai mai dene dene. Mai brigada. Garacho ni dehang ha. Hau mak onia futuro bele kalae la bele. Maromak ding la bele. Nebe dader dia dader solok ba maung alau de Che Pereira brigada. Nebe dader dia dader solok de gari kala te posernya TV dadi si ada der sang ni niang okay. Ba mak TV dadi bim fina no. Fano nya deh nega habli dia maksudnya nega mensapa. How mix sana pa hana mama usi bobonaru how hana pali kisa. Kadeng ide yang atur hela musik ya bukan cinta biasa husi Afgan. Oke, okay, nebe dader dia deh hana yang te say for musika bahirak nebe mak riko suluk sernya musika eh. Nebe dader dia deh ba mau bom sintoni jana fatin deh ba kadeng ya Lopez nya deh bun dia mista. Bun dia mistu. Dia kala migu dia kala migu. Neto, uluk ni pasti chat ya Facebook ni desne bun dia miga. Ita tang unsa bun dia migu. Sema pernas ne, jujur deh, label nega. Nebe dader diak ba maung Ge Lopez, nagulnya dia yang bun dia mista, oke, okay, ita ba, bun dia mistu, ita balas kedas. Nebe dader dia kalau de Che Pereira nya dia yang bloi katai acha asun saungnya. Aling, hah, acha asun saung, maksudnya sama ne. Lai, laus nyalin da. Silver ini abing mah kanta musiknya ida mai halo ini mau un hau deh antena halo sa artis dah halo kutora ni be hamil liang bayi artis jene ne laiha ne bidong mamu imi atene galah bidong tanpa batar ni liang ne imi pernah rona to hamil liang as ne anza bidong mamu ne alinya deh ambing as sudah tukah hela musiknya ida mai ami bau kau lai okay bau konsira raudi noko rau ne be espere rau Oke, okay, nebe dader diak nampatin dia beta bos sirak hutu. No kaden nye dia jaman 2012 sirak saya mai miga migu det. Ah, miga, bunoiti miga, dia ke, bunoiti miga. Miga tam, bunoiti mos migu. Hanti kalai miga, hanti na migu. Asne dia sang tinya, ne kalai. Oke, okay. Alau de Che Pereira nye dihan da fiena versi likisa. Tau fali. Lada Laos da fina yanti ye a n t i yanti respero nya den bun dia bonita bun dia respero dia kelai kaden hai ali nya den rau okay ita gorok kolia liang maksa eto ida maksa eto nebe espera rau di rau hot kedas nebe rau di nok rau Ali aja udah toka musika kerinduan Miami nebe tur menikmati hal kafe. Oke, okay, nebe dader diak det bah mau no basa dema ke enjoy osan kafe dader ho musika hirak nebe maki anti foba ya. Nebe bom sintonisa baita bosira no tur mai anti selori ita bosira barona lai musika hene. Nebe stay tune musika husi Alcatraz, un titulo aeroporto Comoros, sira balo Enriquez musika dene, nebe tarona telai.

So, jde nejma ke muzike, u se jelka trasno je titlu Airport Tomorrow, speciál ba maun bín si reh diaspora neba, jde nejma k aeroportu sa hene san sasin ba imbrua nye doming nebima k imbrua. Kusi kele neba? Kusi kele neba, pois mai fali ema niang, kita dulo, shimura jen sha. Ok, nebe da der diak na fatin et ba maun Natalino, maun bing tita, nebak sa kompanya hela ilo, da der diak. Kadeng nye dihang liuti aeroportu depende mak destino da tona heisa. Semio destino lao sala gora, o mai fali ema niang ne. Negalai. Ok, nebe da der diak na fatin et ba ita postira kadeng, nomos maun Bertu sama gai. Nye dihang lagu ne soke maun juvi ho nye doben foin para ikut. Adu maun juvi nebe. Maun juvi ha iya diaspora nye doben ha nekal nusa. Diantok mai. Ok, nebe tita nye de minyati nye alimak titanya. Ok, titanya. Nebe da der diak kata na jamara. Tia asli nebe kari. Oh my god. Maksudnya sa hano oi nya sa tia sira gal sa ni bol hot tia ne ha. Ne bere der dia bak ita bosira bing keri da ilo nya de han lirik ne terlalu kangko. Ne bere ilo kangko. Ne bere der dia ken jo musika sterne mong alves ni de hang ne mak duet pas los dia han saba. Ma chu alves ni de hang abin mus lian dia khot i mai kach para ya anti fali ne. Ne bere amagaynya dehang LDR soke terlalu satang emanian tenam. Amagaynya den lagu ne, no alinya den kumoro maklori todan, kumoro maklori todan. Todan hatu usik kenapa? Nyalai. Kadengnya den saudaris family alkatras, oke itu hatu saudaris tidak deh. Amagaynya den azuda hela lagu ida mai juvi, oke musik ida ohine ba amagay. Andy Blake nya dehang azuda toke la musik kerinduan mai, oke ohine dana yanti lete na. Nebeda der dia kue tepos sirah hatu nebe maksena fatin stay hela Lawrence Norris 5.2 album megahertz niang. Manefo, nebe maka goras ni akompanya kadengi deng agora lalika toka muzika ona kaka yanti makanta amirona mus ena kela, yanti kanta maran dek lian la dia kela Arjun putranya dehan, malam kaka imi timor kalai tu dah hela lagu, maksudnya imi timor dia kalai, negalai ami timor dia aman-aman los brigada, okay, nebe enjoy muzika dah ohing ne, maung ejo ozoru nye dehan, bonita azuda fo hela. Okay, azuda for hela seda foil seda. Foila lia fuang diak bahaunia pai Jose Eli no maing Marcel Kolo iha rayo ikusial deya binale. Okay, espera sira stay tune hela. Haburus nye dehan mai fali bin bing niang. Maksudnya hamnya seda. Agmal nye dehan bundia yan bundia. Oh, nye maksud ni mai fali gabung ho bin yang. Negalai. Ario malak nye dehan bundia noi dia kalai bundia hau diak. Nebe bom sintoniza na fatin baita bosir, nebe kseno fatin sintoniza, meni, yanti da der diak, derek manik, berit baita bosira. No, ba ol sira seluk tang, nebe kseno fatin akompanya, hela akompanya diak, derek baita bosira hoto, ya. So, yane turma, yanti salorita into bosira barona muzika, okay, yanti sma muzika ne komentario. Mone gulo alias Ernie Mishtu. Nia de, bun dia mana ya, bun dia, dikalai. Oke, okay, itu sebarona musika ihane husi Marvio nya titlu hause ihane maske kanek.

Yeah, calma, calma, brother. Okay, Natalino Correa, calma, calma. Okay. Miren, bien, ya troca se lo va música en el gusto de... Ando, y me gusta, los de antes me gusta. Cada en demais lo sona la demais da música diek diek kala. September 5 ya dejan semangat fatin obrigada. Nebe September 5 ya maiten ay susar. Halo itu ya fuan aturahun fali música ne. Agosta ale me fuan grahun. Nebe de der diek deet beta posira nebe maksudnya fatin stay. Kada yang ngirin stay to program how to life mus berakhir. Oke, ini pada hari dia kita rasa waktu kita bawa sirah waktu notur mai. I hane hiya komentari husi mang Washington semo patasi de tona lai bale atende. Oke, itu sih perona musik ya ne husi Crimson hoya titlu hanya manera.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor, to tukurua lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Meridik meridik solok malu krona naing radio Liberdadi Sirahutu Liberdadi Iha Aning Liberdadi Iha Moris Fila fali ho hau reni Iha programa Meyu dia disang ohing ninyang None ohing lorong sanulu racing rua Full Aki lorong sanulu racing walu Fulang Agustu tineng rihung rua runulu racing neng Sepera katak tebut siroko nisang Nabe maka dia kodila aktivitari Sipa lorong ohing ninyang ya Tamane na fating hau niya Meridik meridik solok lit pito bot siro ho tu bom aktividade i bom trabalho espera katik to bot siro konisang na bemaka diek diek ya adalah aktividade sebelorong ohing niniang Nune akhirnya ni sampai bayim programa meyudia ini belum ni siapa malu kimi aku si tu kusan ulu racing ruah atau tu kuru lolos aku musiknya kalmo nama musik informasam siraho tu nune na fating meridik meridik solok date beta bot sira Akhirnya sampai baik. Ini belum reni mus preparano musiknya Ida. Hodi lo kita niya programa menu dia disang ohing ni niyang. Musiknya husi Backstreet Boys. So ni titulu Shape of My Heart.

Ola Dili. Spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Hola Dili, spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, kopresu baratu no velusi dari Makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tuk fali ho havinya belianti ya programa Lorek Sholok. Oin dari sana kita sur maltene programa Vivang Sholok no. Yang tiri hengkeras itu pun saya mau tuk fali yanti Lorek. Oke, nebi agradece tebes wita posar nye partisipasau nye programa radio ninia. No, liuli ho programa miu dia ho inta bosira mutu ko belong reni. Nebe yanti na fatin hato loraik dia, loraik manik beta bosira. Kari kalau leta bosira nya TV dadi, siya parte loraik niniang. Oke, boma TV dadi si beta bosira. No, espere ta bosira nya TV dadi si ha loraik ni lau ho dia. La bele CD CD. CD mo sam brief value. CD mo nu kar kam brief value. Oke, yani ane sampai bang ya. Hita bosira tenena hi program loraik solo. Kita sebaik sesaung grua. Iha tuku tolu to, tuku rua to tuku tolu musik internasional nebe maka trending ya Spotify. No tuku tolu tohe tuku hat musika tetung. Nebe baita bosira. Stay tune afatin de tambah lende musika sehia mostru brika historis to rock. Nebe maka produsu si Pedro Brinca yanti sei lorita bosira barona hamutuk. No sehia mos agenda balung yane kariki ya yanti sefo. Baita bosira nebe stay nafatin hela lores ya nolores 5.8 megahertz ninian. To tuku hat lorai koros Timor Leste ninian. Oke, okay, atlo kita yang suruh malu belorang ohin ini yang itu si Barona Musica, si Bruno Mars, soalnya titlu Talking to the Moon.

0: Bun dia mau. Wow, mau agora no cupado los ya dapur. Tan sa mau magtein fele. Atoy niya ma? Mane magtein fele ne, or siri imsay fele feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kulia no deside hamutukona atu fahe servisu umalaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho dihalo servisu umalaran na utang matang balabarik sira.
0: Hai, lavarik mane mas haltir fele niya pa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan de. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nia labarik feto ne, labela halimar bola. Halimar jogu mane nia, halo nisai hane sang mane.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bel halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liu husi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. No dar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastos uma lara no seluk tan.
1: Knar inan laosdet atu cuidado ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iha atividade selu ki liur. Nunemos bela aumenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen tuir atividade selu ki iha liur, hana sankoru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitude barak ne be limita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potencialidade. Inan aman, tenki fo oportunidade ne be hanesan ba la barik feto no labarik mane, no suporta sira atu moris livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
1: Ina amang serviço hamutu kufa reknar no responsabilidade iha umalarang hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kumak familia harmonia, saudável, no comunicação na bena kloke, no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutu iha familia.
3: Raik solok, hak solok ba. Husi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Oke, okay, ini memang ke musik yang memang kan anu siraim lau deh, hanya tilu dunia yang nanti. Ini memang ke publik yang tinar hing gurur nol racing nena gora dedang musik yang se trending helaya Spotify, ini bahirak ni makara krona belerona feo pali. Nah, yang tishpira tepusi aku nyesan raim lau deh, ini memang kan isan kantor no kompositor musika. Dala barak liu nyamai ho genre pop. No, alain dan isan kantor, nyamu sana isan komedian khusus Indonesia, nabi yang famous itu ang, ya Indonesia nampam. Nabi tepat sila karakternya musika, belarona Fiofali, ya platform media sosial, sila nabi makita belarona musika. Oke, no, ini yang tina fatin lori tepat sila bahatnya agenda ini, ya dia 23 de Agustus 2026, ya lorong domingo se iha palco aberto, iha garden, garden 26 live performance, ya neba se iha live performance, nabi tepat sila karak ba, bela ba fatin hajarin ponti habibi bidau santana, santana no, entrada gratuita, ba itu pasti makarak ba, bela ba hau yutu kusanul kalan to ora mata. No, turmai da sabarona tang musica. Selu kene hananu husim. Shawn Mendes, on titulu Treat You Better.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Dia kita ada makin musik ya. Itu orang butuh kenal lu si Shawn Mendes. So kita lu treat you better. So lorong itu betul kurang turun nol tu. No musik kita ni agak ada se trending hal eh. Spotify ni trending bebek. Tapi ni bakar kerana bakar orang fikir. No yang terus berita bos itu kau yang se orang Shawn Mendes. Tapi bukan esang kantor. No komposer musik ya. Tapi barang kliu ni mayu genre pop. No nyawa musikan ada. Itu bos itu kau yang se nam. No senyi musik kalau orang tempat ukur wali mintulan ruan nulu, nebe yang terfatin atau lorak dia, kalau sorok ba all rally bersirah waktu nemak sena fatin stay, tentu ya dia spora, ya timur, nemak kalau sena kompanya liusi radio garde, website radio liberdade dili, iya mus frequency, sena nulu resi 5.2 megahertz ni, lorak dia kbai tahu tu ibom trabalho, no itu separuh nama musik selukane, nebe makananu sinua hanya titlu separuh aku.

0: Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega ca velo sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa attiva pacote. Simples los, usa red sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Lorek solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, okay, dari maka musik Ausi Noah, waya titlu separu aku, musik ini publiknya tina rihung rua Sanulu Racing rua. Nah, aku rada dong musik ini si trending hell, oke. Okay? Tina Sanulu liu, tina mabia si trending hell. Nah, baik, tepuk dari makara krononya musik, belarona via valia platform media sosial, serta bima kita belarona musik. Nah, itu pun sudah konyesi una Noah, nebima kanesan grupu musik, grupu musik ka banda, nebima kmai honya membru hamutuk nain. Oke, okay, nain lima, no dalam barak liu sira mai ho genre rock alternatif no pop rock sira us Indonesia. Nebe karita pusir konyese ona no kada krona via falia musika, belarona plataforma media sosial sira, nebe maka ita belarona musika. Oke, okay, turmai, di antre fatin hato lorek dia, klorek manik dit beta pusir hotu, tantu ba all fans, radil berdari sira hotu emak sene fatin stay tuned. Itu saya baru natang musika usi Nina, usi Fez, hanya titlu Nina.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nih makan rubrik Stories di Rock News. Nih memang keproduksi si Pedro Brinca yang telur itu buat serabat ini mudrona mutu kona kona balik trik like orkestra ini ya. Lalu nanti batu kuru 550 racing ini. Nih yang tersebut adalah telur itu buat serabat ini sedia kelihatan sering resistensi apal ku musik ini ya. Tapi nih yang terfati atau lorak dia kelihatan buat serabat separuh tentang musik ini khususnya nasi piro yang titlu Die on This Hill.

0: loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musika nebe trono mutu kono husi lil dam kolo polo al capo itu tu volanti nebe mak loro nai tabaya tuku tolo limit sono lo racing ruha tamane limit tu balung ta harus minit tu balung ora sida yang te saya mau tuku itu pot sera nebe stay tu nafati nai tia la loro nshino racing 5.0 megarshinya nebe yang te nafati loro itu pot sera hotu bahate nai hene se iya live performance nebe mak se realize ya palco aberto garden Liniang, ia dapat saya realisa dia 23 Agustus 2026, domingo, ya lorong domingo ya. Fatin ia jardim ponti habibi niang, ia bidau santana. Ia betapa sudah karak babele bahu, hahu ia tuku sanulu to'o ramata. Yang terada hau gratuita, ia betapa sudah karak babele badet. Oke, terima kasih berona muzika selalu kene, ia makananu husi haso. Kalau perlu janggi honya titlu honestu.

0: loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dan nama ke musik ya, selalu tanya terolah mutu kena usi Marvi, hanya titul hau sehine maske kanek. Nah, krim sama nanti tu tan salah hati hati, lorong nanti betul ketolu, lima tu nolu resing walu. Tapi nanti nanti nafati nanti tolu lorek dia, lorek manek betul bol sirah lili bol fans radio berdari sirah tu sih atau jet. Tantu hera larang, ia dia sepora nabi mak bapa yang sempre akompanya. Ok, lorek dia betul bol sirah. Nanti rumah sebaru nama musik kau si ganjo, ia titul My Home Come House.

pesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz Belum lebih intis Radio Liberdadi di Lita Sormalu Villa Valiha program Espasu Publiku Balorong Oeng ini yang kita taman Balorong San Loresing Walu Fulan Agustus. Iya tamane yang binti Sirahoto na bemaka ada daun na kompai na hela noron na hela Radio Liberdadi di li hati Leste na mosi ya diaspora ya TikTok live na mosi ya Facebook live ini ya. Jonas nyebut tari bayi tabo Sirahoto yang kata kita buat seradiak no serbisu Balorong Oeng mos lao ho diak. Diak taman ubin di serahoto kita ini program espasu publikuan yang sembai bain zona selori ta bocira atu bahatene saya dan maka kontesi iha itenia sosidari ohin loron ini yang ya taman ini lisi informasi sira zenda tv dari serahoto memang zona preparan studio si fahe oita bot serahoto durante ora seruan larang husi tukuhat bato iha tukuneng. Iya, nebe basir nebe makor sedang kontinua kupa dua ita boser nih servisu belor roh ini yang nafating manteng ake kalma i manteng hanoin positivo i ser nebe makor sedang ake lokela frekuensi rad liber dari diri ini yang roh nahela sambil lalu ita boser dari tv dari nafating servisu diak ba imi hoto. Iya, susah semua sebentar boser dari tv dari lor roh ini yang lili usir nebe makor sedang down. Oke, ohing dikira susi dari erto ya lo krek mana kira nekarek servisu barak di meta boser halona. Puti minutu balon na tu pausa ho di descansa ituan. Depois bela kontinua pela valita boser dari tv dari ya minutu balon tu irmai. Oke, okay, taman binti serahoto tirmai hanya sampai bahan zona seluruh tebo siroh musika dahulu kode loketinnya suruh malih program espasu publiku si Michelle Suarez hoti telur loro mata interna mutung musika bertura. Tikidot. Tikidot.

Belum bem disse roto música o Sirita Cortezão título Lisboa né bem maca itarona moto kona lori tebe tuku hat 5 minutos anor sin 5 estudio radio liberari dili na faten zonas nia bon sintonisa no bon atividade ba maluk sir roto ne bem maca hal atividade no mo serona hela radio liberari dili. Di aktor tan mai zona seluler itu bawa sirah waktu itu bawa kompany lah informasi balon nih bemaka zona preparan nih husi informasi husi Pacific Partnership servis yang mutu ko informasi dentaria Universidade Dili. Dari binti spesialis nih yang husi nasang seluk mai servis yang mutu ke dentist Timur Wansira sehalo tratamento gratuita bayi ya populasi yang waktu ya dililaran durante loron 5 iya Universidade Dili. Spesialista sira nebe maka mai makanesang oral surgery husi USA ka Estados Unidos Amerika no segundo maka prostodontia husi Estados Unidos Amerika mos no terceiro maka periodontia husi Kanada quatro maka konservasi husi Jerman dentista mos husi okay, husi Jepang, Indonesia, no Timor Leste. Okay, tratamento gratuita si gratuita ba anesan fokit ne hamba mabot, fokit ne hamba labarkik, hamos ne hamba hamos ne hang o ahuruing. No takan ne hang kuak ba mabot, no mos takan ne hang kuak ba labarkik. Ok, nebe atividade ne começo na Rússia Orsheik, segunda-feira, dia 17, seto ia dia 24 de agosto de 2026, lá inclui lorong, ok, sábado no domingo, dia 22 no dia 23 lá ia. Ok, nebe horas atendimento nian, começa tuku siradar, to ia tuku 5, fatin na, na fatin ia Universidade Dili, Avenida Bispo de Madeira, Mascarenhas, Dili, Timor-Leste. Ano yang jadi mga informasyon importante balon na bema kami akarak informa na fatin ba itabosira hotu basir na bema ka durante ne terus los ba itabosira na inihan dalam rumah halo itabosira pontare la iya tuhang o dalam rumah karaik balung sentila dung firang atau kuliah tambah iya nian na bema ka huruin barak oke antaw yang jadi oportunidade dia tambah itabosira lagas tetang itabosira na osang tambah dan ese halo tratamento ho gratuita na bihak pesikano na ba molok to dia 24 de Agustus Ohing, aban dia 19, berua dia 21, to sesta dia 21, no segunda dia 24. Okay, nabi tapos sir nabi makatu ba bela baona, molok to iha tuku 5. Di aktor mai ita kontinua ronalai musika seluk, iya ne husi Maulana Wijaya, hotitlu cinta yang sirna, itu nama tuh.

Diak bilang bitis radio di berada di list rawat itu poin tentang intervista Mr. Robert Connolly visi kompanya Compass Diving e namos ho musika ida husi mita talahatu hotit lu cinta menganis. Iya, tamu nabi ini serah dili berat dili serah hotu nabi makarona hela nafa tinggal tolorek diak bayi mi hotu serah nabi makar sendawun filau na husi servis fatim bayi dek neumah laho diak laho pida doang. Sir na pemaga sirau na hilara liber dari Dili, Jonas na bonsi Indonesia by tabo sirau tu sir na pemaga relatif dari lok rekinian, na fating sir bisu dia by tabo siramos. Dia aktir mai ta seba kompanya Villa Fali, radio drama Kokosa, na pemaga kuliah konaba fetonomane ihak bi to di Preveni Valencia. Itu nama untuk maluku binti sirau tu radio liber dari Dili sirau.

Belong Vintage Radio Liber dari di Lisra Hotu Noing dalam maka musika Husik Leopatra Hotit Lu Traidor Hanya sama musika Iku sebaitanya suruh malu di sanggohinya program Spasu Publiku Husi Studio Hauzan Astato Lorek Diak Bonter Safira Baita Bocera Hotu Itasya suruh malu Vila Fali Iha Edi Saung Abang Iya Dios

Ola Dili, spesial bagi yang temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Kalan Gura, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tuku Sanolu Kalan, Radio Liberade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Meke Hearts.
1: Dia kemarin kau vinti serana naino akompanya nendra radio liberar siro hotu. Hidup nama kita ni musik kita hulu kita usir romini yang hati hati itu tarde moras. Hari lakukan itu seru malu bayi ya orang kalang iya orang seru ni dar. Tamane hari belum mari sekarang kata orang fatih hari kalang dia kalang solok bonaiti. I bemvindu bawa vinti siro hotu ni pemukar jam si istial radio liberar dili liusi afam 95.2 megahertz bayi ya kalang ni. Lalu akompanya lah iya Facebook radio liberar dili. Namu sakompanya mus iya TikTok radio liberar dili. Orzam halo la live no kare kat informa dari de tamba ovinti siroho tu kata programa kala murak ane sam programa de nbk dedikatur ga programa nbe makan imasam tamane iya ora sulunya larang au situ ku halo to remata tu kusano lokalang ores timur leste ha kare kat voice pasu libre ba ovin ciroho tu nbe makorta enjoy hela keta lua mana la mensaje mai na komentar mai tamane programa ne vokal iba iya la mensaje iya studio ina mos request ga toka musika sire iya studio ne pema convincer auto comment mai iya studio balon karga to tole meno rumah karga to para bens ba familia kolega sire hotu bele mana mensaje mai nebe bele mana mensaje mai bai tur mai ta cek cek cek cek mensaje langsung like ras cek cek cek cek cek cek cek langsung like das. Ya, telekan so mensajen dahulu kita husi ke kereta yang malam bosku. Kabar ya malam juga. Bagaimana kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih. Ya, livalitan husi hanu binzin ada yang kalan dia baik tahu tu. Kalan dia baik tahu tu dia kelain mari sempre dia. Kuncian bingku vali dia kelain. Nebe thank you ba enjoy thank you barona radio. No seluk tan, seluk seluk tan. Oh siapa Manuela Macho, siapa bin Macho. Ya bonoti nama, bonoti masan bin main balas palu sihir dia kalah cara uro. Lebih faletan bonoti mama bonoti mas. Nebe kalan dia pa family siru terona hela. Balas palu sih nebe nebe deh bonoti bo binti siru hutu dalai detan. Request musik aja bela kalah, bela sih. Hanya sampai bain siapa bin. Ani bimo salvinji fali hihi gosta uso mane final biasane kalkalan uso musika ne barakter lalu mane ita toka makla bele tedecha mas uso na fatina bel request musika galai hihi ei alvinji fali la batira sa bele decha ne bi ora sura kiresne atur abi sira atur ba onisha mak behal programa ramino laukar atur retan bingku ebe kalan diek mos ba famili sirho tu. Puji Tuhan dan Allah Akbar, hamus dia. Oh, sama-sama. Amin. Kau tahu? Ya gitu dong, saya tahu dong. Musiknya soleten makatene, sok raik ne dia bu makatene. Eh, musiknya snevel ne. Biak biak biak. Kita perparu si dorsi dah. Lebih nafatin bono bono bahawa vinti sudah hot eh. Live alita musik air residen. Request musik pedikal pintu ni yang judul itu atur malu tinang hatonan. Request musik pedikal pintu ni yang judul itu atur malu tinang hatonan ni laran. Jadi kebah Andino Asyaku dia kau cek toklah itu atur malu tinang hatonan.

Eli fale tengo si Nelly comentario de bueno man fue la le fue ir para man se frito bajé la hija motor le ten buen sueño venía daba fue el motor le ten mag die motor para mag tobe le ten alai mag tobe le ten mag nih dua kursi di mana fue jam 8 dua kursi di mana mungkin orang kalah ada red tapi buen sueño venía dua kursi karek bawa mah descanso apa. Cuidado turun-turun motor lain, cuidado bak villa. Hanya dia itu turun, tapi kamar lain lah berdua andur pemain. Alvin sih sadar bahaya makne pai no. Nih itu aim peace dia makne. Nabi turun film aja itu hein nafati komentar sih lupa aja. Cok turun film aja cek tuh mesaj yang balu di Facebook. Ini nafati ya tahun ini pun aja. Ya kredit sih nafati. Bau vinti sih lupa nabi mak manteng harus down sintonis jalan frekuensi radio liberal ada di 95.2 balu megahertz. Lalu akompanya lah itu nih program kalau murah. Iya kalah nih, iya radio liberal ada di lihat untuk kau balong maris, balong maris, balong maris. Iya studio forever in, oke. Forever in my side mak nih, inilah. Oh, mesti Inggris aku orang ini netan. Abi mak Inggris deh, Inggris deh, Inggris deh. Hai, halai lah kontena nih. Manina kribo bonaiti bonaiti mos. Ita cek tok ita buka tur tok anu bim be sere. Anu bim jinen komentari mane. Mai mak Inggris deh, Inggris deh. Otanis deh tu na. Iya, nama sih vali tahu sih kalau ikhwan dua satu dia buah naiti buah naiti buah naiti buah naiti mau dia kalai sempre dia kau nsa nama aku vali dia kalai mai mak Inggris Inggris nak kelas deh kita cek tu kalau misalnya lihat ya. Uzi Vendi Rocker jam bona guru dia kalai hawari matak tandet kita lu MC ida mahal mak over ya bau kau rona ya guru ni aliang eh hey thank you barona bau kau gimana rau nak korano. Live valitan usi, ahadeta o ahadeta dia o ahadeta vali, dia maksa vali pun nanti. Jadi kan musik kita bawa mau aduli lah emang. Okay sip, hein. Masih terlihat mesaj yang baru lah. Ini mak kita gas musik apa? Bawa nama mau. Jadi kalau musik kita bawa mau alin sira ihela klo di berlaku libo meo abad. Wow, kalian dia bawa. Kita buat siroh turun naik lagi laklo nih pak dia kalah wan sih laklo wan siroh tu. Nama sleep valitan musik yang hoti tu lo forever in my heart my he oh my lela saya vali by road nih lela saya mah dia kene pernah malah bela komprehen lela sih lema dia itaraska itu English araska memang araska dunia. O sirio alves dia bonati kaka i rau no korano. Ehe kirau kirau. Wansha anu primo vale. Rau no korano. Ehe ana maune agora be. Maksa lancar to los te de. Tana maungku. Bonati. Kwaze tinambarak fulang hira kira si usune babe. Mungkin. Akara kalau kai tenki atene duni liang. Ehe. Lebe. Thank you ba maung barona. Bamaun ensu sirat ba famili samarogo gadal risi toma banaiti namas bamaun famili sirat thank you baron no se luk tan kalan diegos leifali tan banaiti banaiti mas mam ajuda bolu gobing onlai hehe nebe gobing on siro tu kalan dieg boi meo tu imi dieg lai gobing gobing espera kata ki imi diego turete. Osi Zaimer mera dia bona man tu dela musica soleten makatene ida mai hamak tu rona hela maun yel yang okay dia dia soleten makatene sokraik ni latene sokraik ni dia bu makatene tu ir okay okay maksud soleten makatene Alif alitan, uzi kerja dia brigade barak mau, yo nada mau si brigade mau sebab akompanya, uzi dia duseu. Bonati mau mau, bonati mau sana bi insira, nama mau siro tu dah lagi datang, ya lilu bayi ya kalang ide ni. Ida alif alitan, sikir komentar siluk tan, uzi senyia mana itahin tantok lah, itahin lah, itahin lah, kalma lah, kalma lah. Uzi nama mau apa? Rasta junior, Rasta junior. Ponati mau, azul, okay. Ponati mau, how about, how about aminia lian toko dede, dede, blow kita eh, hey, na lishe pita, oh na lishe pita musik ne, k
Kami mediri umo. Oke, thank you ba Imirona. Obrigado. Ne bloi katai, hau bloi lon sama unfali. Hau bloi bloi hela. Atena mak bloi det mas. Selain siluk ni aras kona. Atena mak bloi katai det mas. Selain siluk ni aras kona. Ne be thank you ba liksa wan sila turona. Lifali tan uzi it's me telu dia mam fel kata kata apa apa kik agali lorong karamak is this be late apa is this be nema dia senam be susah dapat saya mana walu latina nabe apa joga mas bele joga de mas apa rai ni tik o samba wan sen futuro sa mas apa dia itu buka surut ni ketal ba Abu Madvian sih kita jualit fali terfirat terfilbe. Ides berikar kamu siapa? Tegul dia lah dia. Kenapa apa? Joga bela joga mas. Joga pas deh. Joga tur osan siapa? Karena kita lom sama musuhannya futuri apa? Ozi Cristiano, Jesus dia. Berarti kakak tu dah la musiknya fuan Laos Mercado ba familia kahur. Fuan Laos Mercado duni. Nebe tak emak barak mak ba. Nen bae mabarak ma fuane Laos Mercado ini tambah fatin Laos kria rame bae mahutu losa fatina so ide det khusus banain det kan isa batik turismo sanesan atrae mabarak los ozi aki itu dia bonati mos nebe fuane ita tukuliam sama ne karena fatin segredo so uniku det so uniku makbele nene Nebe thank you bagi fenomenku husi li ikon lakta di empona timang bona timos. Ya li fali di empona mama jira fuela para bens ba ita ni emang Anthony Ritana lah ya para bens ba mang Anthony Ritana bona iti. Nebe dali ritan, agradece na fating, i thank you na fating. Mana maun bin siro tu nebe makurjang akompanya lah frekuensi radio liberada tili. 95.2 MHz ba iya kalene li liwa kompanya lah iya tiktok nebe maka. Balong followers, balong lilu balong tap layar, balong send gif, balong akompanya hela, nebe obrigado nebe ano maun siroto, respect ba namo siroto, nebe korta rona hela, iya kalang ito ne. Nebe li falitan uzi jano borges diyan, bono maun ziru fuele para beso, ito nebe li tiyan akarik, so kya umak matang ladun diak biha bulay fali dalo rua fali. Osi Zemilito Guzmão diam bono mão, ajuda a ser querela lago ira Miami, campo baru macrona hela mão nia lian, dia. Thank you, bye, Mirona, ye campo baru neba, osi kakareti bosku, ya, kakagu, kenapa kakak? Panggil ya, ada sesuatu ya kakak, kalau ada sesuatu, DM di belakang, DM di belakang. Osi Maya 19 diam Maya 19 diam mam hare nurak matak tandet nurak falene be katua sona telefon ini mah kalita na roman sa telefon ini mah kalita na roman itu ansa empat mata to ge ma halai film akia nebe thank you ba rona Ile valitan satu lagu dong. Buat kita yang lagi di laut bongkar ikan. Yang sekarang di laut, jangan lupa pegang buaya ya. Pegang buaya maksud. Nanti dia gigit. Lifali teman tahu ke mau toka lagu fulang itu ana dia kalma lah ana mau sira tu kalma lah sabar lah ya. Lebe thank you bana mau sir bin sir.

na nabi ne be think baro na nabi ya gore ba ko ga nabi la mani nabi ko nabi si re be zoga futsal o tena ga nabi na fiar on bin a fiar on bin ko na lai uluk ne balija mak ne det balija mak tam bola det ku daro e ma bola ho to ready ho to na clash ho to balija ho to ne ho to tian listir ko to bel clay ko to Okay, bosku gasu lagu. Hai. Bos. Ku gasu lagu karena tangan su berdarah. Kena tulai ikan. Aduh, kakak. Jangan lupa kuratif we. Kuratif nih itu sama nih, bahasa sama nih. Livalita mau dia agak ya kak, mau dia agak ya kara kang karik. Hemu be halubarake los. Uzi magno dia bonati bonati mos ma un fello le vende ba hone prima roi gosta to ba sedu los ne mo ke hirane magnia karakter usik ba ni to ba de kar ka to aki aki se usik ba ni descansa to tiempo rima ni to ba to ve sin cola ni pasnia de rona sa ben ni karakter mas ne ne saita tu muran sa ba so nia rais ni nai rais mak murani so ranso ni ta to oras descansa mas ta ita la tene Pana maung didikila lagu ini mai maung kakuru. Kakuru. Tutoki lifalitan. Maung juru fela kata-kata apa maung ni primu devi ni stres tambah. Ni fire sake mati. Kuitaro. Te stres duni. Sedangkan ita ni fire ni tak kia. Akia kau tempu ni bemak parak. Ita lakon tempu. Depois ita Ahan lubu kita mak bati ania. Masih tak kuliah lagi animal ni. Bati kalau yang biasa boleh ni pesti kon tu ni mati mati duni. Ane sah aku kerja konti experience tu. Sana sama sama mahu ni danian. Fine terlalu bot. Ni emak faham be. Ni ulu ke emak tawaran for be 1200 lah kui. Tama fine kan adumi. Ikus main ni pesti tu. Fine mati tadi. Nanya tubuh mau tubuh laksal salah tidak mesti kuliah lah dia levelitan mau okay mau bukan tadi di kalau musik ya usi bengklamar benena bahunya persero jorzinya costa nobre dia karena mangku musiknya para klosan kita laut tu kiri zeo labio de santos bukan tadi mus Mau, okay, mau bono orang asli so tau musik fitung oyenbe, fitung oyenbe. Ada ke sabar leting, oh fitung oyeleting hela hehe. Nih to fitung yeleting to he. Dia kene so fitung. Hehe, ane bing macam korni asli det. Nih so emane ne. Mau, file lifan ba musik to oh ini leting nak kerik. Terfali mai kaso na muzik ya ga is mami sabar dulu sama mami ku mami oi muzik ya sera forever mai atenga mai heart ga mai haniga mai sera mane mam fo morali de ba alin tandet okay mam fo morali de ba alin tandet nya ma la hola pulsa bania e kita ne sene ali ama kon osanya mak Hola ga, sira ki amamos aras kela osan la ihela si tosam aras kela. Oi sama ka to hola pulsa pa ita. Ama agradece hola tiana ama apa agradece ita agradece tanga tamba ama apa hola na telefone ba ita. Akar ka tense pulsa kar ka lo contenti anta ita wan siramos. Thank you badinas. Fanetic boat room ne par nene ga. He lo sama apa de ti kuita do e kita sneka. Ama la fole kita hiru so siraba. Sira iene sira fo sira la iene sira mas non ore sedangkan di timur na mayo moris kultura tan la kelipan lia mati lia moris e kuita forever in my okay

Irene de Maisfeli, bandirene de Maisfeli, bandirene de Ransom was la vele hotune. Mogi hadomi malo makane sene ano. Ana mangku ni hadomi ni bandone sene lorong ikus vali lakon vali. Lakon vali mas lagaya mane. Dipus ni bandute ikus ita ikus main ni mak. Halo vali ni karakter be mak ikut kutuk. Hei ni moras mak nei. Mas lebat tire madomi tane mak yang bandu tane. Ema karena ema noing ita tahu buat rumah kona ita lakuin fonya dobeng ransu libri entau tetengke alu tuir feta nabe makita dom ita tengke alu tuir ida nabe kemari adum malu nasne adum fale bawi dede basuran familia musla bele fale musne lagaya ma bal matan familia sira mati la bele bam slagaya mane banu ba suru feta makla bele ne bele eh manfang ikan gah iya ikan iya kara katu holaga ikan seda ikan sardina ma para. Ikan ya karek usu ikan ga be mau ini biasa main ikan food boat ni ni mau fang ikan. Ini la fang ikan mau. Ni so fang be seret la fang det. Mama jura fola para bens ba man luzinho rose zu zuita ne be ma ko info in ka be mo para bens ba sirua. Live for the Uziad Aldian Bonatiman, Bonatimas, Bonaman, Sola Lagidaman at Sabi Wang, okay, at Sabi Wang Bonati. Uzi Dion, for complimentos, and a manco, thank you, Banamanco, Dion. Nine was at the Lima Sira, dear Kalai. Dame Siga, okay, Dame Siga, BMK, Amam, Amam Sira till Tim Brorua Kid, especially Itamos transferred a little Libby Halwell did. Never think an amount, thank you, Barona. Dia kelai, namos ba mana, mana kari krona lekari bonati. So ya be amau ni tim laran so bonito amau dah itu na. Selain siluk ne susar siluk atau kompet. Mama jodoh for parabens ba tanah aja lah ya tanah aja parabens. Bon, usi sila kosong pa dia mau bonito bonati bonati masa nubi bonita dia kelai. Levalida ikum fo parabens ba kreka ikum fo parabens kreka so ide ba kolega nata nakar nebe ma koin halotina ei parabens fonetik bro bokur itu amba folos parabens ide kreka so ane kuitaru nisimun ini ala dong kontenti de lolosen fo parabens ide nebe ke ya bokur itu ampar nisimun kare ni kontenti itu ane tina ni mes bele kontenti itu an tamita bele fo botus parabens ba nia. Mama jodoh for parabens ba oi leti ona i matang ne la dia kona foin ida de foin sare tle mensaje de la loste na satang kalang araska ne so kalang tang ne araska par mate dia kala ma umpe ki agradece mam fel kalang dia mamang kosota berira ho aling eseng unda ya kalang dia kala bisrua bona iti Livali dan bonati mang azira fo parabens ba fo la parabens ba zinyo lanahat lahanat nebe makoi halotina parabens ba mensaje lubu kira makabla le dararo mensaje ni la mosu mukina na mata mak hare liutia mane gane be sori bele ulam fali na mane bin cerot mensaje oin kala ne terlalu barak eh akompanyet kuzi 100 lebih pessoas ni anaman bisiret comprende ba karek mensaje balu lale karek bele ulan fale bele ulan tie bebek tereche okupati ritmus diet li fale ta man fale kalan die ba man oi le tiana ini mus le tiana usi ze kiri ambona ma ajura fale bona ti ba alen zelonye ho vanyo ne be maka gore studa hela ne wa bo preparasam bo studa la be surua e bon sesu na fati e futuru usi agora keras prepara agora keras la bele hein to tempo ma kite prepara te prepara ne antes keras atunu ne to tempo kar kita utiliza no usa de tona la usto te tempo ma kite foin prepara anesa me studante wan ten ke tenan prepara antes. Livale dan bonati mam musico lantam ire mai ha unia wan feto bot ma koi celebra loro mori so parabens parabens ba alin vida narok na fatim bot la jana ba para ma pa be ma pa sere mane ha ulate ne ama un fen yetena ga e
Mau nu fen si dau ki da. O si a ki bono eti. Agar ka tu sai fen ga. Mai ti ba? Aku lia lima red mane. Mau nu fen si dau ki da. Gosta usu mane. Ka tu suporta mau hola feto kare. Li fare ta mau fo parabens ba doli o ing netinang ne mau parabens ba nia vida narok no seluk tan. Ma un giro fa le fa ma male ora stress le nana ma male coraggio non fatti forza non fatti ma un problema sempre è soluzione ita ma ten fu un bot pazienza non fatti o di risolve ho ho te ne maniera rasi entra ita bot ne apparse e ru bella bella la bella priorità lì va problema referene al contenti anche ho te ne maniera rasi di più sei da tau importante lipa problema referi si amati tene vantari toma amati tene futuro amati tene akara nebe hadomi makari pas pas pas pas pas pas pas pas aja mas jangan jangan gede gede gede jangan gede gede gede gede gede sere mana latih ma bonati dia kalah usia bindu sempre dia gak kerde si usia dia mende dia ma fuela bonati fuela bo ma bono fuela lagu ambil tu gamania mai ami makrone hela ma unia lia makan esang mana nina oke kalan dia barona. Mau diri kela musika ida mai mila anoi alexio aleo bela dia nema ko freshi ba usi mila ma bono ti dia kela usi bindo agradece dia ma fuela parabens ma man joanyinho se zuita ne be ma ko en kaben ni ole ti no kar kan mata ma kla dun dia mane o mesa palo ne mensaje o la le bal bal ni ole ti do do belo na tri belo na ai sorry so sorry so sorry eh. Hei, mau sudah file lah. Mau si Mary abing Mary dia. Mau berarti itu dalam musik harus judul fulang itu main amin lebih maktu rona hela mau ni liam. Dia bal balam fulang itu na be. Hai kita tu preparatok be musik be. Sudah. Oke, bisa request lagu ke doben doben bisa don. Hugu, aminnya sudah oke nih. Aku cek tur to klien nama aku. Aku cek di dia kvali to klien mau mensajem barak los be late nih. Bal bal mayoria barak nih mah kau sudah kule nih aku kuliah jujur deh. Mas laos dia yang hamak kelas yang gajah lali lain. Dia hamak kule mensajem pilkasa nih lain. Mensajem nih karang musuh karang lah musuh. Ira nebe mak musuh haule, ira nebe mak musuh haule. Nebe diskur, pane laos foin kalkana sini. Laos foin primela pela primera vez sana sini. Mebe kalkana sempre acontecida nih sana. Beda lagi datang sorry ya nama Amsira ho tuh kita hirus ya nama Amsira. Ya lebih vali tamam didi kelam oke mau didi kelam musik ida ba koka air. O si samu kai zeme zel zel zez media bonati baba bonati mas. Mam fala kata kai ter mam kol ya gora tani selah nya pa pa kunya ne e ai be amos mat ben ona para istar itania sala iya ne makitini ne itania ama nori itane tamane halo kruma la dia kare ten kite evita no label halo ten atune itania ama label tula lima na fatim baita. Ose Flavio, Flavio diam. Bona maun dia kelai, hehe. Bona mau sana mau Flavio 113 ana mauku ana mau Flavio oh harus nanya letting bonito thank you ana mau letting letting bonito Flavio lei vale da mau musik ya ba oke uzi Joel ganjo dia bonati mau didikala musik ya ba mau alim be mata ini oke dia. Si dia mau konferensi lah, nape kalah dia gue mau tuh. Noli valita, mau suara musika, aitang munu ba anata na ranar istima abei ho ermera im aimit larang. Wow, kalah dia gue mau tuh. Hi, mensajen barak close people balu hirusona. Mau, jadi vali telefon bahu ni prima prima. Si dia nape magosta halo TikTok nih. Oke. Nebe usik ba sira halo det pat tiktok nemo salo talentu ida halo ita kontenti
Kuda ada rinci lah lah syalah tu mana. Aki okay, tala usik ba. Ini tak kuliah lagi aku usik ba. Batin menik mana batin na hiburan ini lebih usik ba sih dah halu dek. Tafu support apa malu. Para tengki posting para hal followers ni tengki para. Orang ti mau didik kela musik apa hau niya orang nain tolu istuda hela nih ba. Orang istuda ba sih nain tolu. Orang sama kompanya hela no istuda hela. Mensaje ni terlalu parah. Oh si Janes eh. Oke, Janes dan oh si Luis kedua. Oke, okay. Oh Luis itu kosong dua ponati mas. Oke, okay, letting here letting ku Tracy. Oh si first girl dia mau aja dapat lele fan bahu ni primo prima sih nabe mah. Oh ini Italia itu nih. Ane matang nih kosong leh mensaje sih nabe mah double double sih nih. Eh, nai nai. Oh si, bona mam fue la kat kata ba kito kita hin le uin aren sa mam ne mensaje na ware tena be usi ba mensaje no sida tu tam basuru ade tona. Au check to bal bal ne komentar mam hola bona ti mam jura di ke la musika na kroma mai hone primo ino ne be ma ke hin la karau ne. Dia Hi na si sus mensaje bara ke rasne. Programan yang lalak makan ni sana, biar mesaja mus parak tu ni. Nabi peruntuk leh mas bal balu ni akala. Hari liu kerja belu ulam file, an mohon sirut. Dalam di tang, phone ni mohon bincirut kerja mesaja balu makan lek kerja belu. Repeat eh, saling saling file. Bono mohon diri kalau muzik ya, ba Costa Barreira. Dia, usi minggu susi allo 77 dia bono mas. Lih valite am bonati mam di dikela musika betu ka mani yang ida ba familia Rafael ni yang iya man leo dia o sini dia am fuela kata kata ba Fernando ne be mak aprende toka la piano ne ya na mama kar kata sait ema ne be mak toka dor ten ke aprende bar ke espera kata kolorong ida ita mos pel ane samos ema siluk ne be mak pem pem pem pem narang kata lebe le baru kata pren ane sini deca. Mam didike okay mam didike lagu baikian nia mba angkolai hehe dia mam request so leten makatene hehe ransu ke break sorry ya namang eh ya namang ano dia kalai ya namangku anamangku bonat ya namangku servisu dia ba family seruti yang atar boran ba bonat ya namaskalan dia I bonat imos ba tim TMC seruhutu kalan dia kita buat seruhutu Lili ba anak elaran sir anak trail sira. Nebe ba geprek sorin kalkal am ransu le chama so ke amam servisu be amia tu gango mos la bele. Am kalkal anem des kansel le tene ma ami be enjoy le ti uma oini ta tene dia tene. Enjoy le ti uma boto ensa uma boto di larang ne se uhu so ema tene uma boto di larang. Am kalkal ene le ta mangku to jam dua ma des kansa. Yang sebab tidak kerek baru nebe makan. Yang sebab tidak kerek Bona mau di lekhi. Lifal itu umabot. Oke, umabot. 2008 mak bolu. Oh, hafuin hati ini. 2008 ini hafuin hati ini. 2008 ini seugu. Amini api ugu. Ugu hati ini. Ugu maknanya pada 2008. Iya, seniya so hau maklurin ya pak. Ini so yang mati ini duni. So yang mati ini duni maknanya sana mau no. Bone, bona itu ikan ida hira mau. Ikan ga? Ikan ida be $5. Karena katu hola ga? Ikan lah ya lefaik mah ya. Usfali ikan ya kalan sini. Rewi fan ikan ga? Wih, ini lo usfali ikan wih. Ini sirbisu wih. Bona ti mam ajuda fo kata-kata ba Tony lai mam request so lete ma kate ne li fo lete maris to kana ba sa dia ka bin ko musika na se prepara helam so ke musika na mo buka lai hetan fo le amaku ane mamiku sorry e ho cek lai ane bi ita tu gas du ni si so ke ita tu prepara ba makla dia ke fo le ni ita tu be hau in keras be cari-cari si Liman sorin be buti telepon ketik be komputador no sorin hela killer aha no mas to musik ini eh
Nolivali tan taisian maka karak ne sa ne so emate ne. Udi larana se mate ne tuni. Hehe. O si Adelinha, dia mão, ok, mão, foi parabéns para a colega Janila saber hoje em Halotina, para ela sendo o Reis em Waro, e é bom no moço. Mesa, clino, dia, bom no pri, dia, galera, sempre dia, com essa pri, falei. Mão, hoje eu fui dar cumprimentos para a mana minha lá e mana minha caricrona cumprimentos, hein? Li falei, tan, só é mate, né? Mão, ok, bom no mão, letim, dedica a buzi para o Zulai, hehe, dia com a mão, com a mão, letim, com. Mão, a tua parabéns pra minha mão, colega Zó Cabral, foi em Halotina. Parabéns pra minha. A Uzia, a Boris em Timor. Boa noite, mão. Dedica a música, Miami, família, desluto, cona, inang, amang, mate. Nebe coragem na fatin, força na fatin, ba família, siruto, nebe macordão, e ela tristeza nilara. Nebe força na fatin, beta bot, siruto, né? E tu falita, mão. Foca a tua ba Irfan, nebe mac escola, falta let, favor. Irfan, ba escola ma kita falta leti, tene futuro ambruane tu la unsa, va. Ni ambruane tene futuro ni adala ne baraklos, ni sanak ne baraklos. Ita lauturirnege, ita lauturirnege, ita latentami tene mutamanie be faetena itene anoinga, itene pikiran. Ba escola ne tenke utuzuan iredet, iredet, adala ne tenke iredet, para ita tenke toi tene meta refer, atinji tene meta refer ne be ma itania karak. Ani futuro ani main abu ruak karkanesa ne. Ba escola ma kita mak falta lit ita latene. Futuro abu ruak tu ansa ne be mane latene. Espera katak bo ini bele muda ni karakter. Bona ma un te bele musica sofre ire mai la. Sofre ire dit fali. Oi amore ya contenti. Atende ela cliente sira mai hana ore ena kela live lit. De repente dit ba foi ensaio sham ne portao ya de repente de trona badian. Fuamoras que era sono, cuidado. Força na fati, vizinho. Boa noite, irmão. Ajuda foi parabéns para mamãe Valério lá. Yeah, boa noite, irmão. Se não na mão de eu, não vier na mão, ano. Thank you. Namas belim, si siro outro. Balbalum foi nela, mas. Balbalum, mais siro, via laitia na sirnia dian. Giovanni, onde é a orcida, mas mai falim, es latene. Li fali tan husi feria mam foi ela li fam basila tamba ni foi para oni dobe sila usi padang nebe coraje na fati forza na fati ba ni bim bonita feta bonita la lika no embarak se ia mane barak mak akara kuti hilia bino to domi bino to melindu ge bin for domi ba bi nebe la bela no embarak kire nebe mak la ko yo na bin la lika do ni tur ni sala ia madiang ita kai kiak ba mane kiak ba domi o sik ba ni laure cha to tempo ni mani se mai fali sa. Mai fal kerek la lik simona tau kane kedal ruatan le valitan ayo hola bonati man fo komentari da bahuni man nasu mak to ba sambil susu lima la gri hehe oan susu fal lima ne kita fo komentari mas ne si bato ne be fo susu bendet. Parak mana sana kikuan sana parak makan sana. Mas to nenek si rapote lah na. Ita tung na fatin sana lima bebek si lato. Clear bla clear si lato mau na. Mam, fue la parabens pa sonya ma koin halotina. Ya, parabens. O si Lisa dia tare mam, batari mam. Didike la muzike ba unia papa ho mamano o anantolu makie ba ukao sama lari. Ia botare masano binku, ia kompanyi hela kariki hela liliu hela Korea aga, hela Inglaterra ne bakari botare anu bin servisu dia, kudaruan di dia, kene ba, ba papa mama esper katak sauri dia kena fati, no mas ba uang nain tu, esper katak sauri dia kena fati, no botalais, eskola karik tenki matene. Asan iri tu nana bin. Nepa fueng nitin nge, parabens ba nia to, hehehe. Mam, fo compreendes ba unia colega dos vencia nebe ma gosta conta ema ne. Compreendes la ba nie, ma be favori da keta conta ema. Please, ita conta ema ne la dia kida. Halo mudansa ba tenia karakter, la bele conta ema. Selai ma boli tida mau contador.
Li fale tan bono ati mam fale li fuan ba kolega Antonio Norito Tori hasi koma gosta bolos ni mam. I min sa zene para kloson ba holai di tuna karik. Ho tu toka be muzike be be sera tu toka muzike te be nene ba ma ka prepara ba buka ba la ye fane buka la be internet ti da ba ma. Kalma la yan binku han binku. Ana binku be keta iru sana binku kliru tuan si oin kalane kliru tiye komprende tan na bing. Ramelos, mensaje mos bay para close tang nabi hokulia la diak.

Li falite mosi marfi marfagna di embonati ma embonati mos marfagna di egalae. Abin, kita fiar le funga domi. Takarek buka gostu de, takarek buka de. Di, buka la musik ini mas. Kelah hitam fali ni kuita adu. Kita fiar le funga domi. Oke, kita gas, cerita gas, harus prepara. Harus prepara kita gas tur fali mai, eh. Masih agar kita rona uluk lai deh be. Ide terona uluk lai be, ide be. Ide rona uluk lai be. Sempre dia mau insan mau fali, ya. Agradece. Kalorong ain. Saudara ita dia kan esan deh. Aye, nice Jesus.

Diego, ouvindo esse roto, e tenho uma que tenia. E tenia. Música fulanito, eh? Ou se abitu gama nia. Tu rumai da kuntuna leta mensagem reitona, eh? Ah, Diego, maroma que acompanha teu roto, amin. E tu rumai da kuntuna leta mensagem, balutan. Aruka, olnado, stoba, sido, selai, kalang, kaku, maglian, fali. Sini dulu kau netop mana sih? Apa yang kau mau responsa na pedido nebe makoin ami usu. Atu play happy tu kamani. Okay, nara mos i thank you mos ba kompana fatimos iya kalian ne. Ane bing maca koro musik ini be akarak buka gosu deh, akarak buka enak deh. Iya, kita fear lefuan domi, kita fear lefuan nene. Hau nene bala nene fali nene besa sorry eh. Sorry, sorry. Mau diri kira musik ada dong ini deh bahunya kolega Aisyah tambah nih Miss Los nih dobeng. Ada mi malu tinggi, ada mi malu lagi ya. Nama orang ini tinggi, nama malu gak tinggi Miss malu ga. Ne para itu nih be, ne para itu mas nene nafatin ga. Hehehe. Livalitan kaka ema nebe karga maksa ema nebe karga ema nebe ana mangku. Ado mi malu ni mahala ado atene akhir ema be ema dia kuni se malu ni tengke ado mi malu ga hanu mi malu ga ide ne mek ema dia ide ne mek ema dia ado mi malu par ema mo senti ga laya sentimenti de ba ema lanu yang laya hanu ide ba ema ema dia ema ni lausa do mi taida kuliah kuliah masa prepara tu prepara musik ini be akarak buka gosu deh akarak buka enak deh tiap buka apa lah ya be sorry be sorry school pada itu na kita hang next time putur mah akarik prepara eh live kali tu musik sama res dia azaze mares dia mana mau dedek kalau musik yang maya ho ho ni ama mak tu rela. Oh si Zemades, wow. Kalian dia apa mau, mama harus sama kompanya lah iya kalian ni. Memang lah iya dunia, oh, buka apa lah iya fali ga. Bisa ubah ke Google on fun dia mana. Siap mangku, oke. Siap, oh ni dia, siap ayangku. Hi ayangku. Mudah-mudahan agora fuen dia, amin, agora fuen dia. Kita fiar lewan ha domi kita fiar agora foi em dia close cuidado cuidado ui kita fiar lewan ha domi com maioria cópero eu check to com nine los mas com esse selo los kita fiar lewan domi né tá right tá check to com música kita fiar lewan domi sem los depois me itane né. Kita prepare kita gas kita fiar lefuan hadomi basha.

Der Wind ist rot, die Renner mag Musik, et al. Via le fangado mi, bassani e maia caneco. In Latin, canta tutta ne o canta los mani, canta mani au Latin. Losta, che te fia le fuan domi, le fuan in adomine, ma gicus ma si acane, chieda, e tempo na rugne lara, su sartebe, sa ducura. Será che ema ne bema chieda cuinese? Se ita no encara ni ma canesa ema ne pe ma ikus ana mai ita mas na realidad la os ni ma ikus ana mai la os ni ma ikus mai ita mai be ni kriya kanek mai ita mas labati dah ne ne pe encourage te ni ang fati joron la joron ne be button sne do ne be mak ne label to fer mas ba ema dian le fu an do mi le fu an do mi ne ma atwa kanik ita na ia tempo ye tempo narok ni laran sira ke itani eman ita do mi los ni ni susar te bisita to lua ni eman ni ita do mi tini itani fiar to mak itani konten ti to mak ni te foto dia bani ikus mai ni akanek ni turfel buat cilik mai ta hancur di atas sampai di bawah aduh Ebe kalan diak mos bani bi lele shatom sama kompanya lah Alda, nabi macek kore jemades, it's Carvalho, Sonia Feto Menchek, nabi Natalia Gomez, Luis Martins. Leva, lagi restan komentar si luktan. Oke, botardi. Musikane halau fuang aturaun, pak. Iya, bingku. Aku sana cabi, aurona musikane halau fuang aturaun, salah-salah sih. Pernah ane sana, iya tina lubukira liba. Tu agora, am sama ni latin fone, am sama ni au latin, ma susi bai de entrega pa latin de cholete macatene. Cholete macare tuirnia. Uluk la lige kuni se pe la fai kina ne kari dia. Ma un dedike la musica de pa maluk sira hemu hela tua ye sorry. Okay. Dia bo menikmati pa siro hotu. Hemu karek, lanu karek, badeskansa, favorida, lebih halo baru ilu. Dia bayro ne bama kita bocir hemu ba, Hemu karek, hemu silensu, lanu karek, lori malo badeskansa. Atun ne, lorong apa ini dah halau ini aktif, tidak ada. Thank you kamaris, tempu. Thank you kamaris tamba putor na musika ne ikus mai nidian sana thank you ba kamar ikus mai fuan na class wale ne sana nidian he nidian sa musika ida be saida mane fiar sala ema ikus mai itene fuan na class baru realidad na sini duni kita tu kunesia mai tatu fiar ita fo fiar ba ema kar kita tengki studal ema ne karakter apakah emane domito fono larang kala ya tak mak ema domito ibu tutun det fuang ne fofal ba masih lu ne bacil ne fofal ba masih Nabi tak kuliah lagi ya, buat domine duni pa. Oh ya. Atu la question tikanek no nene for favor la like koko atu domi ema la like koko atu kini se ema usik ba mesak telai sekarang fuane pronto ana akarkat fu domi ba ema pronto atu simukanek okay. Beli hili emane bema kita karak. Mais makna hili emane bema kita karak masla bel taufir de mais bania. Adomi karik adomi pas-pas dec. Pas-pas aja sa mas, jangan terlalu sasis. Nanti tempo tur mai kita yang caket patah hati. Hei, bonati guru, bonati mos muridku, dia kalai muridku. Muridku, ini bing maca kuram nasa dit. Kita fiar lia fana domi. Auto fiar helaba ema ida.
Che da fia li fanno do mi tamane ma kawane sane. Hau tau kune se sala e matan. Hane sa ulu kulu ka kune se e ma. Ui. Ebe se trauma e la kamaris. Oh, nega. Siap. Soe matene. Abin ikun dian coe mate ne. Coe mate na rona lifuan, coe mate ne umoras keras. Hatene batu, hatene ba mas ami. Ami kolega dehit. Lai relasam. Lai sentimenti da ba malu. Tama ami mesak be filako tu dehit. Goza malu makane sani. Mas lai ano ide katakan sani. Disculpa, vale? Disculpa, vale? Maksud. Ini saya bing ikun. Ini urbaya radia itu bahwa Fatma akhirnya malah jadi file ni. Lor-loran video call ti emati ya. Kalau emati terus dia ikus malah jadi file ni. Ihihi. Mau ajura moral mah ni alin razon lai. Mau ajura moral mah ni alin razon lai studeh valor exame terlalu at. Ali. Mau sih retain ke fono ina fatin ni. Fono ina fatin. Fono motiva sa una fatin. Fono moral na fatin bania. Ina aman. Ina aman ga mau sir mo se direto toma por isa parita tu didike teni alin sira par sira bele studa sira bele focus ba ser ne studu o insa bele sira bele hetan valor ne be mag diak ne be koko fone ba nisa no i morale cha morale ne be mag fo motivasaun ne be mag diak ba nia liu liga ba futuru nia e par nia bele Hili dalang mereka tu, kena los. Gosta lekar hi biasa deca. Dia mau mari, sawa kar kata babi. Fatma ka bawa kau, Fatma ka maklazah di file. Mana aman video call ba. Berpentrit lah kontia. Ikus mai dia file. Mana yang sini. Di solo, so hematenesa. So hematenesa, umesak makatenesa.

Okay, itu guys musiknya sedang dia. So kalian sini itu rona musik itu be. Kalau itu dukun ini musiknya sedang dia. Ku musiknya sedang dia. Gay, ustok balet yang ustok ba uvin di seluruh tuh bang. Dia ku sini tegas musiknya sentimento, eh. Sentimente usi tito con Jalves nien. Mai tu te acompaña musica usi tito con Jalves nien. Anesa musica ne pema ba ia de lax nien a tuta ka programa. Kala murak ba ia. Kala nien. Mai tu te acompaña musica ikus. Usi tito con Jalves. Sentimentu. Sentimentu.

0: Kalan gura, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Pontu alu meke hars.
1: Dia ko vinti siro tu ira na mak musika na be mak ikus ni ha tu ta ka tine program kalamura ba i ha oin kala turki zasta na horra time is up i tur ma ha kontuna la ta mensaje i da garua tolu i studi i ta lasu ta ka program na be vinti siro tu se be kare para na mensaje pale prepara fali ba abang kalam fali kare ka kare ka to enjoy na fatin radio liberade hamu tu ha balo marisi abang kalam fali eh na be tur ma tele mensaje tur ta ma tele mensaje mus osia bi remang olif ni de han batar remang ya batar masana bingku dia kalai onsa konisang ya kalana bi ne be brigade parona kare kare liur na ba Ronela karek servis dia kuda doan di dia keliliu iya dok na ba eh ba famili siro te pono ati compliments ba siro tu gas lago tebe tebe da ba mau eh tempo ma kala permiti ona mau filan jamira karek atu fi atu discuss atu filan na mau anu bing agora taka agora ita ga ita taka na program au gas pa uma kere sona No ita se la continua na programa, no ita se continua fali ihe lorong abang fali, abang kalang fali eh. Nebe itu rumah itan, komentaru itan, khususnya mana itan, ita cek tok eh. Ya bosku, ya bosku apa, kalan diek mau, si idan ita letiona. 39 kalan diek mau, sok internet masih down itu aja lah, wait. Oke, gore diek fali ona. Ya, kalian dia mau sebenarnya mau noki naik besar 11, bukan itu 114, bukan itu nama aku, bukan itu. Kalian dia bos family si Roh tu Yusu, bikin kena bak. Kalian dia. Live valitan. Malam bosku, belum pamit kok. Ya, atuh pamit anak kakak. Habis saya tutup program langsung pulang rumah. Karena tempo, waktunya udah habis. Tapi masih ada komentar. Saya baca dulu, habis baca langsung tutup. Musika ikus ne, kona hela. Buat good night, may dia baita hutu. Oke. Mam atu taka live ona gansin atu taka ona namangku uzi mozi bono. Si ana mangku atu taka ona live porque ora suruana programa la ora suruana. Le falita obrigado mam, usi ana bin Roman Reman sorry Roman fal Reman Olivier Irlandia ne ba. Dek, nada mas ana bin obrigado mas ba kompanyo li eh. Di servisu dia na fatin cuidado ani dia, cuidado saude. Forza na fatin semangat na fatin. Kau dibuka modis iya, Fridok. Mansirannya radio nih lokasi nih be, okay, ame lokasi iya Hudi Larang, Rafa, Radio Valentil. Kari kata nih, ane. Tiap kau vinti siro tu harus selalu kontinu nih tine program, mana saus takon nih tine program. Nih be ikut liu harus lori ekipa radio liberare nih narang. Hau belum mari sakar kata obrigado barak no agradeço wai mbau vincerut ni participação lili barona programa kalamurak durante oras suruni larang hau si oras sinisu hau si tuku alo to oras remata iya tuku sanolo kalang oras timur leste ba iya kalane tapi mbau vincerut bye bye iya deu sate abang kalam fali hau si tuku alo to tuku sanolo kalang oras timur leste nebe kita lu enjoy na fatinya iya abang kalam fali bye.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, popres super baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Radio Liberdadi agora mak radio liu. Programa liutan, kontiudu liutan, informasaun liutan. Jovem Liu, Moderno Liu, Intervencionista Liu. Acompanha Rádio Liberdade, IHA, Cianolores em Lima, Ponto Walu, Megahertz. Cá, IHA Pazinha Facebook, Rádio Liberdade Dili. Liberdade IHA Anin, Liberdade IHA Moris.
2: Belong Ronanai siran na fating ho hau desi iha programa Aurora Baloron Ohing Ninian. Programa ne bema ka kompanya ita bot sira, husi ita bot sira nia toba fating ka ita bot sira hader, to'o ita bot sira halo aktividade. Hau fiar kata kimi ohin iha planu, hakarakatu halo ka hakarakatu hader sedu atu halo ita bot sira nia aktividade, mai be... Ya, itanya isting ne se hakara katu diskansa. Hanoin ba, se itanya isting diskansa hanesang ne, ita senti ita silakon tempo det. And now, start up and get up.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.